0: Gimana? Ada pertanyaan?
1: Sudah diet atau?
0: Iya mau nanya nih.
1: Oh
0: iya,
1: mau nanya dulu, silakan.
0: Dari?
1: Nanya jodoh, dari Heidi. Nanti nanya jodoh. Ini
0: Aji, saya
1: sudah siap-siap.
0: Namanya tadi siapa?
1: Heidi.
0: Heidi. Dari Mbak Heidi mau bertanya soal?
2: Soal radio online. Sebenarnya aku jarang banget sih denger radio, apalagi radio.
0: Oke.
2: Oke, nah gimana kan? Apa ya, aku tuh satu sampel dari banyak sampel. Gimana sih dari mbaknya buat menarik minat kita-kita gitu loh. Sedangkan aku kayaknya lebih suka buka kayak Instagram gitu-gitu sih. Itu kan lebih mudah buka aksesnya itu. Padahal radio online kayaknya edukasinya lebih banyak gitu daripada yang aplikasi-aplikasi lain menurutku. Itu gimana ya?
0: Jadi pertanyaan intinya, untuk menarik minat seseorang yang awalnya gak ada minat mendengarkan
1: radio online jadi ada jadi minat. Mbak, saya mau kasih masukan dulu, boleh nggak? Saya mau jawab nih, dari versi saya. Sebenarnya gampang sih, Bang. Sebenarnya gampang sih, Mbak. Radio online-nya selalu jual online aja. Pasti banyak cewek-cewek yang datang buat beli, buat dengerin gitu ya. Silahkan, Mbak Jim.
0: Kalau Mbak Jim sendiri ada jawaban tersendiri nih?
3: Ya, kita itu dulu ya, melihat perkembangan media, kalau kita merunut sejarah bahwa Ki Hajar Dewantoro, tokoh pendidikan kita itu, dia itu buat koran sendiri, itu stainless diputar sendiri, ditulis-tulis sendiri, diputar sendiri, diedar-edarkan sendiri.
0: Oke.
3: Dikejar-kejar Belanda, ya stainlessnya dibawa ke hutan, tetap giling, disebarkan pada masyarakat. Nah, ini adalah bentuk jihad.
1: Perjuangannya dibaca ya Mbah ya.
3: Nah, supaya radio online ini menjadi bagian pencerdasan bangsa Indonesia, maka seperti yang Saman katakan tadi.

0: on.
1: Ini paling-paling orang nih dari pertama nih.

0: Chris, mending udah muhrim.
1: Iya. Hati-hati, kali tangkap satpam lo.
2: Enggak.

Thank you.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
10: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
10: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
10: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
5: Inspiradio.
13: Inspiratio. Hi, Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratio. Like our fan page, Inspiratio. Follow our Instagram, Inspiratio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter @inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Saya RG Saif dari Inspiridium. Don't do it.

0: RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Dan subjek di dunia digital saat ini memiliki konsumen masing-masing. Dan sebuah karya yang dihasilkan juga tak luput dari konsumen yang menikmatinya. Para konsumen dunia hiburan ini terkadang juga mengagumi para talenta hingga menjadi sebuah karya di dunia hiburan. Para konsumen ini disebut juga dengan fans. Fans adalah seseorang yang mengidolakan suatu subjek yang dilihatnya, sehingga suatu subjek tersebut dapat dijadikan role model untuk kehidupannya. Di berbagai belahan dunia, fans akan terus menjamur untuk idolanya, tak terkecuali fans K-pop dan fans kartun. Namun belakangan ini, para fans K-pop dan fans kartun mulai meresahkan beberapa lapisan masyarakat. Mulai dari fenomena mengidolakan hingga terobsesi dengan idolanya, hingga saat ini ada yang menyebut Nichicon dan K-popers. Apa itu Nichicon? Apa itu K-popers? Normalkah jika kita mempunyai idola? Ataukah seberapa jauh kita bisa mengidolakan sesuatu? Lalu bagaimanakah cara ngefans yang sehat? Semua pertanyaan akan dibahas selama 1 jam ke depan bersama saya, RJ Ian. Dan inilah Mental Mantul.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kenapa ini? Suaranya kenapa ini? Hai, selamat malam. Dan kembali lagi bersama saya di Mental Mantul. Oke. Karena kemarin memang saya tidak siaran karena emang kemarin lagi ada masalah gitu, jadi nggak siaran. Karena memang akhir-akhir ini cuaca agak buruk, dan kemarin karena rumah saya di Sidoarjo, rumah saya kena dampak dari cuaca buruk tersebut gitu. Jadi rumah saya kebanjiran dan beberapa titik di Sidoarjo juga kebanjiran, apalagi Surabaya gitu ya, yang lebih rendah apa namanya permukaannya gitu. Dan kalau misalkan apa yang saya bahas di sini kurang mendalam, saya mohon maaf sekali karena memang saya research-nya atau saya apa namanya atau saya nguliknya itu sangat singkat. Saya cari-cari bahannya juga sangat singkat gitu karena keburu-buru juga gitu, karena kemarin belum menyiapkan. Soalnya tentang tema saya kali ini itu sebuah fenomena baru sebenarnya di dunia kesehatan mental, atau di dunia di dunia psikologi gitu. Dan sebelum saya membahas tentang tema saya pada malam hari ini, gak ada bosan-bosannya saya akan mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu mengikuti semua media sosial inspiradio.id, karena setiap harinya akan ada informasi menarik yang bisa kalian tonton di situ. Dan juga jangan lupa buat kalian untuk mengajak teman, saudara, keluarga, Pak RT, Pak Lurah untuk terus mendengarkan inspiradio.id, karena di dalamnya juga banyak sekali konten-konten menarik yang bisa didengarkan setiap hari gitu. Suaranya bagus gak ya? Cek. Oke. Okay. Ini mic. Ini bukan mic ya. Ini pakai headphone. Pakai headset. Jadi kalau misalkan headsetnya agak kurang, micnya agak kurang, saya minta maaf. Karena mungkin kemarin micnya juga kerendam air. Saya minta maaf. Karena memang kemarin kewas banget, jadi banjirnya sampai masuk rumah ya, walaupun nggak dalam gitu ya, tapi banyak sekali orang-orang yang terdampak banjir kemarin gitu. Dan bahkan sampai sekarang ada yang belum surut di beberapa titik di Sidoarjo banjirnya, dan sampai sekarang juga masih hujan gitu. Oke. Dan gak lupa saya juga ingatkan kepada kalian, kalau kalian pengen konsultasi request atau apa namanya, aduh bingung aku, konsultasi, request, atau curhat,
atau berbagai informasi apapun, bisa langsung aja cek. Halo, cek. Oke, saya ulangi lagi ya. Sorry. Buat kalian yang pengen request, pengen konsultasi, pengen curhat, atau pengen berbagi informasi, atau pengen masukan, atau pengen saran, memberikan ya, pengen memberikan masukan atau saran, langsung aja ke sosial medianya inspiradio.id gitu. Dan satu lagi, hari ini saya nggak adakan kuis karena memang saya nggak nemu kuisnya begitu ya. Oke, lanjut. Nah, tema kita yang akan kita bawakan hari ini adalah tentang Nichicon dan K-popers. Dua fenomena yang sedang menjangkit anak muda pada saat ini. Yang pertama Nichicon, yang pertama K-popers. Ini apa ya, fenomena baru yang sebenarnya sudah diprediksi oleh para ilmuwan psikologi, di mana orang-orang atau sekumpulan manusia akan bereaksi sama ketika dia melihat idolanya. Begitu. Itu dari dulu sudah diprediksi oleh ilmuwan psikologi. Cuman kalau fenomena ini, fenomena Nichicon dan fenomena apa namanya, dan fenomena K-popers ini kan baru terjadi akhir-akhir ini begitu. Dan masih belum banyak yang membahas tentang Nichicon dan K-popers ini begitu. Oke, kita langsung masuk aja ke Nichicon terlebih dahulu ya. Jadi setelah Nichicon, nanti kita bahas yang K-popers gitu, oke? Nichicon ini berasal dari Jepang atau biasa atau dekat dengan orang yang suka dengan kejepangan. Entah itu budayanya, entah itu kebiasaannya, entah itu teknologinya, tapi rata-rata yang suka ini biasanya suka anime. Nah, sebelum sampai ke Nichicon, ini ternyata Nichicon ini adalah tingkatan seseorang ngefans sama hal yang berbau Jepang. Jadi Nichicon ini adalah salah satu tingkatan yang dimiliki oleh seseorang yang menyukai hal-hal yang dekat dengan Jepang gitu. Khususnya anime, karena anime merupakan kartun 2D yang berasal dari Karena anime merupakan kartun 2D yang berasal dari Jepang. Istilah anime bukan hal baru bagi banyak orang, khususnya di Indonesia. Sebab sejak dulu anime sudah melebarkan sayap ke penjuru dunia. Hal ini dibuktikan dengan kesuksesan beberapa anime lawas seperti Inuyasha, Kapten Tsubasa, Dragon Ball, dan lain-lain di seluruh dunia. Anime sendiri memang punya ciri khas tersendiri dibanding kartun dari negara lain, dan hingga kini tidak terhitung lagi anime yang telah dibuat rumah produksi dari Jepang. Kepopuleran anime menyebabkan banyak orang menggemarinya. Perlu diketahui bahwa fans anime mempunyai beberapa tingkatan. Tingkatan tersebut dibagi
berdasarkan tingkat kecanduan seseorang terhadap anime yang tidak dapat dipungkiri apabila dunia anime memang lebih indah bila dibanding dengan dunia nyata. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan seseorang mengidolakan atau ngefans dengan hal-hal yang berbau Jepangan, khususnya anime ini ya. Nah, tingkatan yang pertama ini ya. Gila lo, ada tingkatannya lo. Tingkatan yang pertama adalah newbie. Tingkat ini masih terbilang normal. Di tingkat ini, pecinta anime hanya sebatas tahu mengenai anime-anime. Jadi yang newbie ya. Jadi dia hanya tahu sebatas anime-anime tertentu saja. Pengetahuan mereka bisa diperoleh dari acara televisi, membaca manga, serta tahu sekedarnya saja apabila mereka ditanya perihal anime. Maka penggemar anime tersebut terlihat masih awam. Lalu kita naik lagi ke tingkatan selanjutnya adalah anime lovers. Sebagai anime lovers ya, mereka biasanya mulai memperlihatkan tanda-tanda pengetahuan banyak akan anime. Namun mereka belum tentu terlalu hafal nama tokoh maupun alur cerita dari anime tersebut. Gitu. Jadi anime lovers ini dia sudah tahu lebih banyak daripada yang newbie. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah otaku. Otaku. Bisa dibilang jika otaku merupakan penggemar berat anime maupun manga. Enggak tanggung-tanggung karena terlalu gila terhadap hal tersebut, mereka sampai tidak punya waktu untuk bersosialisasi di dunia nyata. Biasanya para otaku cenderung lebih suka berdiam diri di rumah. Hal tersebut mereka isi dengan banyak menonton anime yang disukai. Gitu. Jadi dia sudah mulai menarik diri dari kehidupan sosialnya. Oke. Ini yang otaku ya. Jadi sekedar tahu, mulai suka, terus kemudian menarik diri dari lingkungan sosial karena dia pengen nonton animenya saja. Jadi nantilah berinteraksi dengan manusianya nanti saja. Gitu. Nonton anime dulu. Lalu yang selanjutnya, atasnya lagi, atasnya otaku, ada Otamega. Merupakan penggemar yang satu tingkat lebih ekstrim dibanding otaku. Yang gak jarang tubuh seorang Otamega kadang sampai rusak karena terlalu suka anime. Salah satu bagian vital yang rentan adalah mata. Mayoritas Otamega terpaksa menggunakan kacamata. Hal ini karena mereka terlalu banyak membaca serta menonton anime. Sementara itu tidak berbeda dengan otaku, kehidupan sosial si Otamega juga tidak kalah kacau. Bahkan bisa disebut kehidupan mereka benar-benar ada di urutan akhir dalam prioritas hidupnya. Tuh, ini sudah naik lagi dari yang tadi sudah menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, sekarang yang Otamega ini malah lebih mementingkan nonton anime daripada kehidupan sosialnya gitu. Sampai-sampai saking seringnya dia nonton anime, dia jadi rusak salah satu bagian fisiknya begitu.
jadi dia merugikan diri sendiri dengan menonton anime gitu. Ya walaupun itu nggak bisa dikontrol ya, kesehatan mata kita begitu, tapi kan kita bisa untuk menjaga agar tidak terjadi seperti itu gitu. Nah, yang selanjutnya adalah Nichicon. Nichicon sebenarnya tidak lagi menyukai anime, namun mereka sangat terobsesi dengan wujud karakter anime atau manga yang sangat disukai. Biasanya, seorang Nichicon akan berandai-andai serta memperagakan bagaimana rasanya menjadi salah satu tokoh anime kesukaan mereka tersebut. Nah ini. Kan yang ditonton kartun, ya. Yang ditonton itu kartun. Tapi dia pengen mencobanya ke kehidupan nyatanya. Karena memang mereka pengen menjadi sesuatu atau mempunyai tujuan dari semua harapan-harapan dia begitu. Nah, dari Nichicon ini, disinilah para ilmuwan psikologi menempatkan salah satu gangguan mental di Nichicon. Jika dia tidak bisa membedakan realitasnya dan kehidupan anime. Jika dia tidak bisa memisahkan antara hobinya yang sangat terobsesi dengan anime dan kehidupan real life-nya gitu. Cek. Okay. Lanjut. Ternyata setelah Nichicon masih ada lagi satu tingkat lagi. Ini tentunya lebih tinggi daripada Nichicon. Dan yang artinya ini lebih parah. Begitu. Tingkatan yang selanjutnya adalah Hikikomori. Tentu tingkatan yang lebih parah dibanding Nichicon, pecinta anime dalam tingkat ini biasanya akan menjauhkan mereka dari kehidupan sosial. 80% waktu yang mereka punya dalam 24 jam biasanya dihabiskan hanya untuk menonton anime, membaca manga, maupun bermain game yang tentunya berbau anime. Seorang Hikikomori biasanya tidak suka bermain bersama teman-teman mereka. Dan apabila ditanya perihal siapa teman mereka, maka jawabannya adalah waifu. Waifu. Hey, waifu. Waduh. Waifu ini berasal dari kata wife atau istri. Jika diserap dalam lidah orang Jepang, itu jadinya waifu gitu. Jadi waifu ini adalah orang-orang yang mengira bahwa objek atau tokoh kartun yang dilihatnya, yang diidolakannya itu adalah pasangan dia di kehidupan nyata. Gitu. Kenapa kok namanya waifu? Kenapa kok bukan husbandu? Aduh. Kenapa namanya waifu? Karena memang yang suka nonton anime ini rata-rata laki-laki begitu. Jadi kebanyakan laki-laki yang kemudian banyak banget orang-orang yang mempunyai wife atau pasangan-pasangan yang tidak di dunia nyata gitu.
yang bahkan subjeknya aja berbeda dimensi dengan kita gitu loh. Ini sudah tingkatan masuk ke dalam nekrofilia. Kalau memang dia memutuskan untuk mencintai waifu daripada mencintai orang yang relive begitu ya. Karena dia gak bisa membedakan nih mana yang relive, mana yang angan-angan. Ya sebenarnya itu bukan angan-angan juga gitu. Cuman di dalam bayangan dia itu adalah seseorang yang hidup gitu. Ini untuk waifu yang akut ya, yang cuman akon-akon doang, mending kalian stop aja deh gitu, dikurang-kurangin lah gitu. Nah, ternyata setelah Hikokomori ternyata ada yang lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu Wibu. Tulisannya Weabo gitu ya. Wibu tentu lebih tinggi lagi tingkatannya. Seorang wibu tidak hanya menyukai anime, namun mereka juga suka dengan tempat anime tersebut dilahirkan. Tentu jawaban dari pernyataan tersebut adalah Jepang. Wibu biasanya cenderung mempunyai tingkah laku seperti orang Jepang pada umumnya. Padahal mereka sendiri tidak tinggal di Jepang, bahkan pergi ke Jepang pun mereka mungkin belum pernah. Hal ini biasa dipandang aneh oleh orang normal pada umumnya. Jadi maksudnya orang normal pada umumnya ini orang yang di Indonesia ya, gitu. Kalau orangnya dari Jepang terus berperilaku seperti orang Jepang ya enggak masalah gitu. Karena memang wibu ini sudah tidak bisa membedakan realitas di mana dia di Indonesia atau di Jepang. Yang iklimnya saja beda, kebudayaannya beda dan kebiasaannya berbeda begitu. Bahkan bahasanya juga berbeda gitu. Yang biasanya para wibu ini akan mengganti bahasa mereka menjadi bahasa Jepang sebisanya ya, karena memang orang Indonesia gitu kan enggak belajar bahasa Jepang dari dulu. Kita belajarnya bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan kalian ketemu orang yang orang yang mencoba untuk berbahasa Jepang, jangan terlalu ngejudge dulu. Mungkin mereka memang kuliah di sastra Jepang, dan kuliah di sastra Jepang itu nanti kalau lulus jadi apa ya? Naruto. Kuliah sastra Jepang itu kalau lulus jadi apa? Gaet. Naruto Tsubasa. Jadi orang-orang yang memaksakan dirinya padahal tidak sesuai dengan realitasnya, itu bisa jadi mereka adalah orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan gitu. Orang-orang yang tidak bisa membedakan realitas antara realitas dan harapannya dan juga passionnya begitu. Nah, orang-orang yang seperti itu yang biasanya dinilai sebagai gangguan kejiwaan begitu. Dan yang terakhir adalah Wapanis. Ini lebih tinggi dari Wibu.
Ini adalah puncak seseorang ngefans dengan Jepangan. Yang pertama adalah Wapanis. Wapanis merupakan stadium akut dari tingkatan penggemar anime. Seorang Wapanis biasanya sangat terobsesi dengan budaya Jepang. Ada hal yang membedakan Wapanis dengan Wibu. Perbedaan tersebut adalah seorang Wapanis sering berdelusi atau berangan-angan. Selain itu, mereka juga sangat keras mengambil keputusan. Kecintaan mereka terhadap anime bahkan mencapai 100%. Karena kecintaan itulah, beberapa waktu lalu ada seorang pria asal Jepang yang memutuskan untuk menikah dengan salah satu karakter anime favoritnya. Wadidau. Ya ini ya. Inilah dampak dari apa ya? Dampak dari terlalu ngefans sama orang gitu. Karena memang ya enggak salah gitu. Yang salah adalah ketika kalian tidak bisa membedakan realitas tersebut gitu. Dan realitas yang harusnya kalian hadapi, yang harusnya kalian jalani, itu tidak berjalan baik karena kalian memiliki atau mengidolakan sesuatu yang membuat kalian merasa bahwa masuk ke dalam dunia anime atau dunia yang seperti itu adalah sebuah harapan yang kalian impikan dan kalian nyaman ketika kalian mengidolakan itu gitu. Nah, itu adalah tingkatan-tingkatan dari fans Jepang gitu. Fans orang yang suka dengan hal-hal yang berbau Jepang begitu. Saya dan kalian pasti punya, entah itu teman K-popers, entah itu teman wibu atau yang lain gitu ya. Kita pasti punya teman yang seperti itu. Dan kita pasti punya teman yang memang sangat ambisius atau sangat terobsesi dengan hal-hal yang berbau dekat dengan idolanya gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah kita membahas tentang Nichicon. Nah, karena kenapa kok dari beberapa tingkatan saya milihnya Nichicon? Karena mulai dari Nichicon adalah bagian dari seseorang yang tidak bisa melepaskan realitasnya dari yang tidak bisa membedakan realitasnya dengan kehidupan animenya atau kehidupan hiburannya begitu ya. Nah, salah satu dari sekian banyak penyakit yang diderita para wibu selain hikokomori yaitu Nichicon. Ada satu jenis penyakit mental yang 69% menyakiti para wibu akut di seluruh dunia, khususnya buat cowok wibu di luar sana. Langsung saja, nama penyakit itu adalah Nichicon. Apa itu Nichicon? Nichicon atau di dalam bahasa Jepang sering juga disebut sebagai Nichigen Konpu
rekusu merupakan salah satu gangguan kesehatan mental yang mana penderitanya memiliki ketertarikan secara mendalam terhadap karakter anime, game, manga dua dimensi. Mereka, para Nichicon, menjadikan objek dua dimensi seperti para waifu dan husbu sebagai bahan yang layak untuk disukai, dicintai, dan bahkan dijadikan untuk bahan begituan. Gak usah saya jelaskan, nanti disensor. Nah, para wibu Nichicon ini menderita penyakit 2D kompleks, di mana mereka terobsesi berlebihan dan mencintai karakter 2D dan segala serba-serbinya. Baik itu seperti action figure, bantal daki makura, dan lain-lain. Bantal opo, ya. Daki makura. Seolah seperti manusia yang hidup pada umumnya. Dan dari sini nggak heran di Jepang sana,

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Jadi hidup mereka itu tergantung kepada penulis skenario dari anime tersebut gitu. Memang miris karena ini sangat dekat dengan kita. Pasti salah satu dari kita mempunyai teman yang seperti itu. Tapi mau bagaimana lagi, karena ini memang fenomena yang ada di masyarakat. Nah, untuk mengetahui itu, kita harus tahu tentang ciri-ciri Nichicon. Ciri-ciri Nichicon. Yang pertama, tidak tertarik dengan pasangan manusia. Yang pertama, tidak tertarik dengan pasangan manusia. Para wibu yang terindikasi sebagai Nichicon, mereka sama sekali tidak tertarik untuk memiliki pacar atau pasangan hidup yang sesama manusia. Mereka enggak tertarik dengan lawan jenis sesama manusia. Mereka lebih memilih, menyukai, dan mencintai karakter dua dimensi. Mereka lebih menyukai dan mencintai waifu atau juga husbu. Kalau waifu tadi istri, kalau husbu itu suami ternyata, ya Allah. Oke. Dibandingkan dengan manusia asli di kehidupan nyata. Jadi dia udah gak suka manusia, men. Dia memandang para waifu ini atau para Nichicon ini, dia memandang tokoh kartunnya yang disukainya itu memang sebagai cewek. Itu memang sebagai cewek. Oke. Secara lintas gender dia normal, karena memang dia memandang itu sebagai cewek. Tapi yang dia gak pandang adalah realitas di antara keduanya. Yang satu bukan realitasmu, yang satu benar-benar hidup di dunia realitas gitu. Karena yang menjadi apa ya, yang menjadi concern para ilmuwan psikologi saat ini adalah ketika mereka tidak bisa membedakan realitas dan impiannya begitu. Karena memang ada beberapa Nichicon yang sudah memiliki para Nichicon yang sudah tahu bahwa itu salah, yang sebenarnya dia sudah tahu bahwa menjadi Nichicon itu enggak baik buat dirinya dan kesehatan mentalnya. Dia tahu itu, tapi dia masih tetap melakukan begitu. Karena kenapa kok ini bisa terjadi? Karena dia kecewa dengan realitas yang dijalaninya saat ini. Maka dia larinya ke Nichicon, sebuah realitas yang ingin dia punya gitu. Nah, di ciri-ciri yang kedua adalah membanggakan waifu atau husbu. Dengan berbagai alasan, semisal seperti wanita di dunia nyata jelek-jelek, tidak sempurna, banyak berkeringat, bau, cepat tua, bisa mati, dan sebagainya,

berbagai argumen dan alasan lainnya, mereka membela dan lebih memilih waifu atau husbandu dibandingkan dengan manusia asli di dunia nyata. Mereka seringkali mengupload gambar atau foto waifu di internet dan media sosial. Mereka, para Nijikon, sering membanggakan waifu dan husbunya. Mereka juga seringkali memiliki berbagai aksesoris yang berkaitan dengan waifu atau husbu mereka. Semisal seperti baju bergambar, anime cewek, bantal takimakura, dan sejenisnya. Gitu. Jadi dia terlalu membanggakan waifu dan husbunya. Oke, lanjut. Ciri yang selanjutnya adalah rela membeli berbagai aksesoris yang terkait dengan waifu atau husbu. Demi waifu dan husbu, segala rintangan akan kulalui. Para Nijikonya biasanya bilang seperti itu. Kurang lebih seperti itulah slogan para wibu yang sudah tergila-gila dengan waifu dan husbunya. Tidak peduli dengan tahun dan musim yang berganti, mereka akan selalu setia dengan waifu dan husbunya. Mereka bahkan rela mengeluarkan banyak uang demi untuk membeli berbagai jenis aksesoris yang berkaitan dengan waifu atau husbu mereka. Sebut aja misalnya seperti baju bergambar waifu, bodi motor atau mobil yang bergambar waifu, bantal peluk takimakura, gantungan kunci dan poster bergambar waifu, action figure limited edition, dan masih banyak yang lainnya. Jadi dia lagi-lagi dia tidak, yang paling parah ini ya, dia tidak mengerti bahwa kondisi ekonominya dan juga keinginan untuk membeli sesuatu yang dia rasa bisa dekat dengan idolanya, dia tidak memikirkan itu, gitu. Lalu yang terakhir adalah menghabiskan banyak waktu untuk ngewibu bersama waifu atau husbu. Seperti kebanyakan wibu yang lainnya, mereka para Nijikon juga sangat suka menonton anime, baca manga, main game, maupun membaca light novel dan kawan-kawan. Bedanya, mereka dengan wibu biasa adalah pada tingkat keseringan rewatch menonton anime yang ada karakter waifu atau husbu favoritnya. Apalagi jika waifu atau husbunya itu mati atau mendapat berita yang buruk dari waifu atau husbunya, yang karena memang jalan ceritanya seperti itu gitu ya, dan dia gak terima dan dia nangis-nangis begitu. Ya, boleh meluapkan emosi, tapi harus tahu dengan realitas. Gak apa-apa nangis, tapi tahu realitasmu dan realitasnya anime. Oke? Karena memang ada banyak penyebab-penyebab menjadi Nijikon. Yang pertama adalah keseringan ngewibu yang menjadikan kalian kecanduan. Lalu bisa jadi trauma masa lalu. Bagi sebagian orang ya yang kena trauma di masa lalu, itu biasanya menyakitkan dan membekas di dalam ingatan serta hati yang paling dalam gitu. Karena sakit hati seseorang yang sedang dilanda kesedihan cenderung akan mengurung diri dan mencari hiburan guna untuk melupakan kesedihan yang dialami. Nah, jika ada orang yang trauma model begini dan dia jatuh ke lembah dunia perwibuan, maka nggak heran akan ada banyak generasi Nijikon baru yang terlahir karena mereka seolah terhipnotis dengan kecantikan berbagai karakter 2D yang ada di dalam game anime dan manga. Yang selanjutnya adalah no lag. Aduh,
Nah, oleh ini kumpul atau bersosialisasi itu salah satunya yang bermanfaat adalah bisa menyadarkan kita gitu ya. Ya walaupun bisa menjerumuskan kita juga, tapi salah satunya bisa menyadarkan kita gitu. Jadi orang-orang yang tidak pernah bersosialisasi di luar sana itu yang akan menjadi apa ya? Itu yang akan menjadi bumerang buat dirinya ketika dia mempunyai masalah kesehatan mental gitu. Dan saya ada beberapa tips yang saya temukan untuk kalian yang mau berhenti menjadi nijigon. Yang pertama adalah breeding wibu atau mengurangi aktivitas kalian menonton anime atau hal-hal yang berbau Jepang gitu. Kemudian aktif di dunia nyata karena kalian juga perlu mempunyai real life dan kalian perlu untuk menjalani real life kalian. Yang ketiga adalah mencari pasangan hidup. Buka pikiran kalian bahwa kalian itu sebenarnya juga apa ya? Kalian itu sebenarnya juga butuh pasangan yang real sama-sama kalian gitu, yang bisa mengurus kalian, yang bisa mengerti kalian, yang walaupun dalam perjalanan kalian menjalani real life kalian itu memang banyak rintangan, nggak seperti ketika kalian punya waifu begitu ya, yang isinya cuma seneng doang, karena waifu nggak akan membuat kalian tertuntut atau membuat kalian dibedakan begitu. Nah, itu dia tentang waifu. Nah, sekarang adalah tentang K-popers. Nah, buat kalian-kalian yang suka dengan K-pop, orang-orang yang suka dengan K-pop, maka kalian mungkin atau bisa jadi menderita celebrity worship syndrome atau sindrom akut, fans akut dengan idola kalian karena K-pop. Karena K-pop ini banyak sekali apa namanya fansnya dari kaum hawa begitu ya. Celebrity worship syndrome itu digambarkan sebagai gangguan obsesif adiktif, yakni seseorang menjadi terlalu terlibat, tertarik dan terobsesi dengan detail kehidupan pribadi seorang selebritas. Cuma tokoh publik sebenarnya dapat menjadi objek obsesi seseorang, seperti penulis, politikus, atau pebisnis. Akan tetapi, penelitian menunjukkan bahwa salah satu gangguan kesehatan mental ini cenderung menyasar selebritas televisi, penyanyi, dan aktor atau aktris film. Meski terdengar negatif, sebenarnya celebrity worship syndrome juga punya sisi positif bagi penggemar. Apabila seorang fans selalu melihat nilai positif atau karya yang dihasilkan sang idola, hal ini bisa dijadikan acuan untuk bisa ikut berkarya. Dan jika idolanya melakukan suatu hal yang mulia seperti membantu orang yang tidak mampu, sang fans juga ikut akan terdorong mengikuti jejak tersebut. Namun celebrity worship syndrome juga bisa berdampak negatif apabila sang fans mulai punya keinginan untuk memiliki sang idola seutuhnya. Hal ini juga berbahaya saat penggemar menganggap dirinya
adalah satu-satunya orang yang paling dibutuhkan oleh sang idola. Ketika seorang sudah rela melakukan apapun untuk memiliki idolanya, itu bisa dikatakan celebrity worship syndrome. Bukan dengan jalan yang baik, cara yang paling buruk pun bisa dilakukan untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, maupun cinta dari sang idola. Hal inilah yang nantinya bisa dikatakan sebagai perilaku obsesi. Begitu. Dan ciri dari celebrity worship syndrome ini adalah mulai mencari informasi yang lebih. Nah ini, mencarinya nggak harus di Google, tapi kadang-kadang malah masuk ke dalam rumahnya selebritas itu, atau kadang-kadang malah mencari informasinya kayak pergi kemana ketika selebritas itu ikut pergi gitu ya, kayak misalkan ya seorang selebriti itu punya aktivitas yang lain begitu ya. Jadi ketika sang selebriti pengen hangout atau pengen mengistirahatkan diri sejenak begitu ya, itu diikuti begitu. Lalu yang selanjutnya adalah mulai mencari informasi. Yang selanjutnya adalah ingin tahu setiap kegiatan sang idola. Memantau setiap kegiatan artis yang disukai dari media sosial memang wajar. Tapi jika rasa ingin tahu itu justru berubah menjadi gangguan kecemasan ketika dia tidak mengupdate status atau unggahan kegiatan di media sosial, ini bisa jadi ciri lain Anda menghadapi atau mengalami yang namanya celebrity worship syndrome. Karena rasa cemas inilah yang nantinya bisa berubah menjadi sebuah kesedihan, rasa panik, dan marah saat tidak tahu kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh sang idola gitu. Dia jadi terlalu terobsesi dengan seorang idola yang sebenarnya gak bisa dikapai juga gitu. Ya lagian kita ini kan orang Sidoarjo, orang Malang, orang Surabaya. Kalau ngefans ya ngefans aja gitu. Tapi jangan sampai ikut-ikutan gayanya. Hey, kalian ini orang Sidoarjo, orang Surabaya, orang Malang. Ikutin gaya Korea. Waduh, sudah muka begitu, rambutnya disemir hijau. Aduh, udah kayak brownies pandan gitu ya. Sorry guys, sorry. Tapi memang harus dikatakan seperti itu. Ya emang begitu dalam pandangan saya gitu. Lalu yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah berusaha untuk dekat dengan idola. Karena gak hanya dari media sosial, kalian juga akan berusaha untuk dekat di kehidupan nyata dengan sang idola. Kalian akan mengikuti jejak mereka kemanapun kalian pergi. Kemanapun mereka pergi gitu ya. Bahkan kalian rela bolos sekolah atau bolos kerja demi melihat langsung aktivitas yang dilakukan sang panutan gitu. Kalau misalkan berusaha untuk dekat dengan idola ini juga susah gitu, karena berbeda aktivitasnya. Kalian yang sekolah atau kuliah, terus kemudian idolanya lagi mampir ke pom bensin atau mampir ke mall gitu ya, yang dekat dengan kalian, terus kalian langsung ke sana. Ya gak masalah, asal kegiatan kalian itu tidak terganggu gitu. Apalagi dengan menetapkan standar. Karena arus K-pop ini sangat deras, jadi banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana ini juga menerapkan batasan untuk tipe pria idamannya begitu. Ini lucu banget coy. Jadi gini ya, banyak banget
cewek-cewek yang suka K-pop, yang kemudian dia pengen punya pacar idaman kayak Lee Min Ho begitu, yang kemudian nanti suatu saat atau kapan begitu ya, ada seorang pria datang terus bilang, tipe kamu seperti apa gitu ya, seperti orang Indonesia biasa nggak masalah gitu ya, itu nggak apa-apa, itu akan ya, mereka akan cepat dapat pacar, mereka akan cepat menikah gitu. Kalau orangnya bilang, minta gitu ya, tipe ideal kamu seperti apa, aduh minimal kayak Lee Min Ho lah gitu, hey seperti itu mereka minta kayak Lee Min Ho coy, ya enggak apa-apa karena Lee Min Ho ganteng, mungkin mereka mintanya ganteng, tapi kan ya udahlah. Tapi kan kalau kalian masih di Sidoarjo dan kalian nggak di Korea, kapan kalian bisa ketemu orang-orang seperti Lee Min Ho? Di Sidoarjo nggak ada orang yang seperti Lee Min Ho. Di Malang juga nggak ada orang yang seperti Lee Min Ho. Di Surabaya juga nggak ada orang yang seperti Lee Min Ho. Gitu. Ya udahlah. Sebenarnya banyak banget yang pengen saya berikan informasi kepada kalian, karena memang gak ada habisnya kita bahas sesuatu yang fenomenal dan sedang hangat seperti ini gitu ya. Tapi sayang sekali waktu kita telah habis. Saya telah menemani kalian 1 jam ke depan. Oh, 1 jam yang lalu ya, saya menemani kalian. Dan sampai ke akhir sesi acara begitu. Dan saya Ian, saya mau undur diri dan saya minta maaf kalau misalkan kalian tersakiti dengan ucapan saya, karena memang harus begitu ya. Dan minta maaf kalau ada yang tadi request lagu-lagu, kalian lihat sendiri aja di YouTube, saya nggak punya lagunya, memori HP saya juga penuh, saya aja siaran pakai HP. Jadi buat kalian yang telah mendengarkan ini, tetap semangat, tetap menginspirasi, dan tetap menjalani hidup kalian seperti biasanya. Kalau ngalir ya udah ngalir aja lah, nggak masalah. Saya Ian, saya undur diri. Assalamualaikum.

0: Tabatu Radio, inspirasi tanpa batas. Masih bareng RJ Chef ya di talk show mengenal lebih jauh tentang RJ Rio. Oke, okay. Mungkin RJ Rio akan langsung dapat pertanyaan dari RJ-nya sendiri ya, RJ Chef. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman belum tahu ya, soalnya di web juga belum muncul. Mulai dari nama lengkap dulu deh, nama real name kalau boleh.
1: Iya. Kalau real name saya itu Aryo Surya Prasojo gitu ya. Biasanya dipanggil Rio gitu ya.
0: Oke, okay, Aryo. Keren juga ya. kalau boleh hobinya apa sih? Hobinya Mas Rio ini sebenarnya?
1: Aku suka musik ya. Kebetulan memang pemain musik juga, terus emang suka dunia broadcasting gini ya. Ya gitulah. Suka cuap-cuap istilahnya.
0: Bicara soal musik, apa sih alat musik yang paling sering dimainkan oleh RJ Rio sebenarnya?
1: Keyboard.
0: Oh, keyboard. Suka elektron-elektron gitu berarti ya?
1: Yap, betul.
0: Oh, jadi nggak salah ya kalau Tachi Hikari pernah meminta saran kepada RJ Rio kabarnya.
1: Iya, betul kan.
0: Itu soal apa kalau boleh tahu?
1: Iya, soal nyanyi, kurang apa gitu ya, biasalah.
0: Asik, jadi guru privat ya via dunia maya ya, ternyata betul banget, betul. Tanpa disadari. Oke. Okay. keseharian RJ Rio selain on air di Kota Batu Radio, kan on airnya setiap pukul 3 ya kalau RJ Chef amati. Nah, sebelum itu mulai pagi apa sih?
1: Biasanya karena kan ini kan tahu sendiri ya di lingkungan sekolah ya, ini di sekolah luar biasa ya di kawasan Lawang. Saya kebetulan ngajar di sini ya, itu untuk ngajar musik dan juga beberapa bidang studi untuk SMA gitu ya. Jadi biasanya kalau pagi dari 7:30 sampai menjelang jam 2 gitu biasanya di kelas gitu. Ya biasa kadang sambil ya biasa sambil memantau room juga. Oh,
0: gitu. Ada selingannya juga ya.
1: Iya.
0: Mengajar bidang studi apa ini?
1: Kebetulan saya lebih ke untuk yang sosial, IPS, PKN, seperti itu gitu ya. Selain itu ya musik tadi.
0: Oke. Ini RJ dapat satu pertanyaan dari RJ Ella ya tadi.
2: Selamat siang ya buat para streamer semua. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kita dari Kota Batu Radio ini mau lebih kenal dekat dengan Rio? Karena mungkin ada yang belum tahu kalau Rio ini sebenarnya adalah seorang tunanetra. Dan dia adalah salah satu penyiar dari Kota Batu Radio. Nah, kita semua kru Kota Batu Radio dan mungkin streamers mungkin heran ya, kok bisa orang tunanetra siaran dan lancar pula gitu. Bukan hanya lancar, malah lebih bagus daripada yang bisa lihat ya. Nah, ini jadi itulah terbelakangnya dari Kota Batu Radio memutuskan pengen kenal lebih dekat sama RJ Rio ya. Itu.
0: Oh, gitu. Oke, okay. Kita bacain dulu ya. Pertanyaan langsung datang dari RJ Ella C. Ya, ini RJ Ella tahu ya kalau RJ Rio itu memiliki kekurangan yang bisa dijadikan kelebihan tentunya. Kata Ella di sini, "Cih, gimana kamu on air?" katanya.
1: Gimana apanya nih? Ya gini.
0: Iya, RJ Chef setelah melihat sendiri apa sih RJ Chef setelah typo. RJ Chef setelah melihat sendiri ya, memang terkagum-kagum dan gak bisa menjelaskan. Mungkin RJ Leo bisa menjelaskan ya, ini gimana

0: cara on airnya.
1: Okay, sebentar, backsoundnya habis. Okay, jadi gini, pertama sebelum kita ngomongin masalah siaran, yang pasti kita harus ngomongin masalah perangkat yang kita pakai, yaitu komputer gitu ya, atau laptop dan sebagainya. Dengan keterbatasan saya sebagai tunanetra, otomatis mungkin beberapa orang bingung bagaimana saya bisa mengoperasikan komputer gitu ya. Jadi di komputer ini ada satu program yang kita menyebutnya itu screen reader atau pembaca layar, yang tugasnya menyuarakan apa yang ada di tampilan di layar dan juga apa yang kita perintahkan lewat keyboard. Jadi saya menggunakan keyboard ya, full keyboard, bukan mouse gitu ya. Jadi dia akan memberitahu, contohnya kalau ada di program siaran ini akan memberitahu judul lagunya apa, kemudian kalau kita buka menu explorer akan memberitahu file-file yang kita tunjuk itu apa. Jadi itu yang utama untuk pengoperasian komputer. Terus memang sebenarnya saya kira-kira tahun 2009 itu pernah ikut mencoba pertama kali ikut siaran di streaming juga. Ya dulu mungkin softwarenya bukan ini ya, mungkin software dasar ya, mungkin agak sulit. Kemudian ada kapan hari sempat siaran juga di streaming juga. Jadi ini bukan benar-benar kata RJL lah ya, bukan yang pertama kali saya siaran di sini gitu. Cuman memang berdasarkan pengalaman dan karena memang saya suka gitu ya, udah pengen meluangkan waktu aja untuk menghibur teman-teman listener semuanya gitu. Gitu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi pertama kali menyentuh dunia on air atau broadcasting itu tahun 2009 itu waktu pertama kali.
1: Betul. Itu pertama kali. Tapi selain itu sebenarnya secara offline dalam arti di dunia radio log FM itu memang saya enggak terlibat siaran secara langsung, cuman saya sering sampai sekarang gue ikut ada satu acara di Radio Surabaya, itu acara berbahasa Inggris yang saya selalu pasti datang dan ikut istilahnya menjadi tamu untuk siaran di sana. Jadi ya emang karena saya senang ngomong ya. Jadi begitulah.
0: Asal para teman-teman tahu ya, RJ Rio di sini sangat berbakat untuk berbahasa Inggris ternyata, karena software yang digunakan untuk membaca screen reader ya namanya, juga berbahasa Inggris. Jadi ada dua orang yang sangat pandai di Kota Batu Radio, dua ya, Ella sama RJ Rio. Mungkin akan diadakan English versionnya untuk RJ Rio karena RJ Ella udah ada.
1: Gitu ya. Karena itu gimana kalau English gitu.
0: Oke, pertanyaan selanjutnya juga datang dari Ella ya, Om.
2: Ada pertanyaan ini dari Ella. Dia nanya gini, maaf tapi mungkin ini pertanyaan yang agak pribadi. Apakah keadaan kamu ini, maksudnya tunanetra, sudah ada sejak dari lahir atau tidak?
1: Oke, jadi saya tunanetra memang sejak dari lahir gitu ya. Jadi memang begitulah. Kemudian ya seperti saya bilang tadi, dengan sebenarnya ada enaknya juga ya, mengalami ini nggak kepikiran untuk melihat apapun. Jadi ya sudahlah. Karena yang dari lahir ya sudah terima saja gitu ya. Dan saya juga berusaha untuk harus tahu seperti apa sih perkembangan teknologi untuk tunanetra, dan ternyata wah asik juga gitu ya.
0: Ini. Oke, keren. Ada sih, saya pernah dengar ini sebuah kata-kata, kalau saat satu indera kita tidak berfungsi, maka indera lainnya meningkat drastis. Itu ada benarnya nggak?
1: Bisa dibilang gitu. Seperti tadi ya, begitu Om Genin langsung menyapa, saya langsung, oh ini Om Genin. Langsung hafal. Salah satunya memang saya memang suara ya. Kalau sudah beberapa kali ketemu, ngobrol
2: itu kan karena suaraku ngetop aja. Ya jadi memang memang si dia ini kepekaan suaranya memang lebih. Buktinya tadi backsoundnya mati, kita nggak sadar kan. Ntar backsoundnya mati
0: diulangi. Dan sekarang sepertinya mati lagi.
1: Iya benar sebentar.
0: Oke. Mungkin teman-teman yang lainnya juga bisa tanya lagi ya, selain RJ Ella di sana. Di sana ada Om Genin yang akan sapa-sapa di channel Batu.
2: Oke, selamat siang para streamers. Kalau ada pertanyaan untuk Rio aka RJ Blind, monggo komentar bisa lewat IRC tanda seru komen pertanyaan Anda, dan bisa lewat Twitter @radiobatu ya. Ini udah ada banyak pertanyaan tapi dari Ella semua. Yang berikutnya, apa sih cita-cita RJ Blind sebenarnya?
1: Kalau ngomongin cita-cita, memang saya ingin berkontribusi untuk dunia pendidikan, terutama pendidikan luar biasa ya, entah itu guru atau bahkan menjadi, rencananya sebetulnya menjadi dosen juga ya, gitu ya. Jadi di samping itu, saya ingin berkontribusi tentang untuk terutama untuk anak-anak kebutuhan khusus ya, kalau kita sekarang bicara tentang mereka, gitu ya.
0: Oke. Tadi juga sempat ngomong enaknya ada keuntungannya sih, seperti mendalami dunia di sekolah SLB ini juga. Kalau bicara soal pengalaman pahitnya, mungkin kalau boleh, mungkin yang pernah dialami oleh RJ Rio.
1: Ya, saya memang tidak merasa pahit ya, karena saya memang enjoy aja gitu. Memang memang kadang-kadang beberapa hal kita nggak bisa sendiri, misalnya mungkin kita mau kemana pasti ada yang nemenin atau apa ya, tapi kita fun-fun aja gitu, kita menikmati itu. Dan ternyata kan dengan saya ini dalam dunia pendidikan luar biasa atau dunia untuk anak berkebutuhan khusus, terutama tunanetra, kita tahu beberapa teknologi yang mungkin orang-orang awam jarang yang tahu gitu kan ya. Salah satunya program yang saya pakai Screen Reader itu kan memang kalau mungkin mereka nggak berkecimpung dengan dunia PLB, kayak mungkin salah satunya RJ Indah mungkin sudah tahu kali ya, karena dia juga kuliah di sana gitu ya. Nah, tapi selain itu ya mungkin kadang banyak yang meragukan, loh bohong nih, apa bisa gitu, tapi kenyataannya seperti itu. Makanya mungkin ini sebab kapan hari kan memang ide bagus ya ditampilkan di talk show. Kebetulan memang saya masuk di sini, dan kenapa tidak untuk mengenalkan seperti apa sih yang sebenarnya yang kita punya gitu kan, kita harus mensyukuri apa yang ada gitu.
0: Oke. Kabarnya kampus Mas Rio ini sama kayak kampusnya RJ Indah ya. Jadi RJ juga pengen tahu ini, mulai dari pendidikan dasar di mana dan sampai yang pendidikan terakhir di mana?
1: Jadi gini, waktu pendidikan dasar TK sampai SMP itu ada kami di sekolah luar biasa di Surabaya ya. Ada di Surabaya. Kemudian SMA-nya saya masuk ke SMA Negeri di SMA Negeri 18 Surabaya. Kemudian kampusnya untuk S1-nya saya masuk di UNESA, jurusan pendidikan luar biasa, dan kemudian saya ambil juga S2-nya juga di sana untuk bidang studi yang sama di UNESA juga.
0: Oh, sama S2 ya? Oh, keren juga. Jangan ngomongin semester saya, Om. Sakral itu. Janganlah. Kita ngomongin yang udah lulus aja. Yang belum lulus jangan diomongin dulu. Nanti kalau udah lulus baru kita talk show lagi.
3: Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG, dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspirit You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Mantan, makasih ya. Mantan. Walaupun dia bukan orang yang mendampingi kita, tapi dia sudah punya tempat tersendiri dalam hidup dan hati kita.
2: Ketan oke lu.
0: Mantan.
1: Sampah.
3: Aku cuma rindu.
0: Itu saja. Yo, mulutnya lebih break. Aku cuma rindu. Itu saja.
4: Aku berhasil.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Tobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: הכפתורfm.com
1: Inspirario, inspiración tampa batas.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Begitu. Oke. Lanjut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, apa bedanya PTSD dengan trauma? PTSD atau post traumatic stress PTSD atau post traumatic stress disorder atau trauma seringkali PTSD dan trauma itu seringkali dianggap sebagai hal yang serupa, meski kedua masalah ini sering terkait. Tetapi PTSD dan trauma merupakan dua kondisi yang berbeda. PTSD ini masuk ke dalam gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tak menyenangkan atau traumatis. Nah, meskipun kedua masalah ini saling terkait, tapi sebenarnya berbeda, karena menurut

American Psychological, American Psychological Association, trauma adalah respon emosional terhadap peristiwa mengerikan. Trauma dapat terjadi satu kali atau pada beberapa kesempatan, dan seseorang dapat mengalami lebih dari satu jenis trauma. Sorry, itu suara yang ditimbulkan kursi saya. Oke, lanjut. Nah, PTSD sendiri merupakan kondisi kejiwaan yang dipicu oleh kejadian tragis yang pernah dialami atau disaksikan seseorang. Contoh, peristiwa traumatis pada bencana alam, kecelakaan lalu lintas, tindak kejahatan, atau pengalaman di medan perang. Nah, post-traumatic stress disorder membuat pengidapnya tak bisa melupakan pengalaman traumatis. Pengidapnya seakan-akan mengulang kembali kejadian tersebut. Bahkan, ingatan traumatis tersebut seringkali hadir dalam mimpi buruk. Nah, hal inilah yang membuat pengidapnya tertekan secara emosional. Dalam kebanyakan kasus, PTSD lebih sering mempengaruhi wanita ketimbang pria. Karena seperti yang saya bilang tadi, wanita lebih sensitif terhadap perubahan daripada pria. Alhasil kaum Hawa akan mengalami emosi yang lebih intens. Hal yang perlu digarisbawahi sebenarnya adalah kondisi ini bisa menyerang semua golongan usia, bahkan anak-anak gitu. Nah, sampai saat ini nih, penyebab PTSD yang pasti itu masih belum diketahui. Karena karena memang masih belum ada penelitian yang pasti atau kejadian yang pasti yang dapat membuat seseorang itu mengidap PTSD gitu. Karena beberapa kali ditemukan juga penyebab PTSD ini adalah keturunan. Jadi kalau misalkan anggota keluarga yang mempunyai PTSD

Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tak mata.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda mesti mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out, penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

예.

sekalian. Woo. Selamat bertemu dengan kami. Oke. Lagu pertama. Woo.

Tentu ada nelayan Chandra, ada Ramayana, ada Mike Pro Shooting. Kasih dulu tepuk tangan yang gemuruh untuk Jihan.

0: Besok pulang.
1: Aku gak tahu apa aku bisa ngerasa lebih di rumah daripada di sini.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sacan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.